0: sakai tiso kongtimung phankri basiko sebi basiko acheng woloso kramsa artumpo keche bangpharo pen umaha rapti pen phusum langhunsum ser khenkli klenkli ser klengklon klengklon wopi pangdon dombalok pen habipi along habipi chongkhili pen cherok bongkehang jor pangti bikathong pen umaha rong umlarong ronghang pen veut nokbekilu vehar sotar basiko rongpi rongchecho pen ikpi ikpo waipo balong borchikong chelangming rongpharkong chinthong pen hang atir milik arnam jorthepo miroso pi woham wopi kharum dokbili lindok bangkethom amri penke dujeng sarthe kron e sarthe mek et hampo kumar hupo kumar lata borham sarnoke sarnopak arlindo pen niliblumbajong penke borelum kangsokse bikha kangburwa nopak kedeng harthang meji lapen nokbe bangathom chetongdun thong jabera lapen rongbong lahenlo halasu
1: ate labangso kangsai ke kupusonon te ke bachun ke
0: lasi labangso hut ke mopen nili thanlo bisaralam alam thepi bangke abong pen amarthu abi pen ahiru lasi halabangso ahut ke abisar kindar ke lapusonlo karbia kheta ke ong o kali ab der pot munida dular ke marat mareng phanle padoilona pusi uche kakre tumsi la munit alar ke longhong wo phansi ki padoi pon jo la pusonsi karbia phur ki molong nili kichini dun long mate chethan chi mon dun long pusan
1: la senema putha kane gi nengi dulang ma
0: non mat nili hin pen kini je nai ke la pon ke do kali lo lasi ilitum akhe mane karbia khelong non ke dobom pen monon phi karbia khe awe ki miya tum stame labang so senem aphutha bangke ke chiniya ke nang sod do
1: aho aho
0: athema jongsi chini nelo pulote ilitum karbia khe tum ingjir chi nelo a ek chi chi nelo don rap chi chini nelo
1: ongani hu chi nelo
0: ongani hu chi chi nelo asilitum apore hud bangke karbia khe bangta non puta do koglo lasi kicheron ba ka bisar te thesi afili ke chen ke hem ke plang pot i ong che do ke hem ke plang pot pondai le tum chithana koglo la bang ke hoglam
1: hoglam
0: la bang ke li tum la bang su ke chen ke chidu nei aron ke chi ne posi
1: hoglo hoglo
0: ki bisar stami thek delo
1: olo kalang lo bisar aron da chini ne delo
0: chini ne delo masila su alam a bisar bang sab o ke pang samje bhansi la so bang si pudam ro
1: me piglo a porsi hong hetara posi tum pini kaching ki gache than ke la paling tono na nali phanta a porna pa jum jelo dia ke hai ili tum da thulo na kardo
0: kardo
2: la pona pornang litum karbi jutang jubat aputhak kam singing ti la pen prodeep rong pharang bong chihu chiput arjuik long tanglo la ke akashwani dipu non studio ghuria por porphai troxila minute plike pling tanglo la si adunthu লুন্টে তো অজাই মেকাং ডেঙালং কে চেংসি কে সি এস টেকেলাং জুন পেন কিলো নালুন আর জুইক সিনাং আলোনালাম থে পি সি নাংতুম মুন্থি খ্রাং

chilo thu si pu labang so aluna long lun se po kilun ke lapuhan lo aningkan wang sitame karbi risunim su rongaji talonwer lasi ili karbi korti ingjir atum ansita rongaji along chitong dun pen karbi phurki mo lapen karbi jutang jubat asondo antap chipaklang dun si suri suri amunit angno pachithangdun hurlo nang pusi kipudam tangte labang swalun arjuik sinang

0: lapon apor nang litum boru lunbari ma luna jai mek ang dengalong ason son alun arjuik long tanglo laki akashwani diphu adunthu rong ru bachai mek ang dengalong ason son han chojor cholang pen hemtuni si kachepang reng aputhak harwing tipi lapen hutbang pi rasinja tisu piang bong chihu chiput arjuik sinang
1: chojor chulang pen sitame methang hemtuni si kachipang reng iawar sai bu thak chingki chi than ponjia phanji nilitum ladak kabor i iklo lasi la so pu thak nili het sing di so rong along an humri iksi chojor chulang a hinanat sai ki klem abang phi alangli men ke sang pi harwing ti pi henlo tangte ni aprangsi akaswani di fo hin pen nali phan suri suri akardom nang pajer iklo kardom tangte ni nangli labang so ason son han kacho jor kacho lang asai mati men tu pen si klem pon cheng lo
2: e klem pon cheng ke ho samal bi kai po ten kan ko thong ke pa prang pen lo ke klem ke na si la bi ta han pe ni lok pen si e ri bom yor bom a sa pa sup long lo te sang han cho wan po ti ra sing che wan po la pu si cho klem bom lo engkan sihini par pen keng ke hola katiki kang hoya han pen seta bat rit jaya han pen seta chojor cholang pon bom asia sa pasup che bat pon bom no somar pen seta pikrai tum seta an om che pang reng pon lo somar skur seta e english mi jom ta belang se ke rong adung arai ke samis mi jom betal hai se pasali paduni bom lo
1: ni nang li ning ka ni sia long kupi pia son among han chi ke jor jor ikloni
2: la prang ke bidhan du u ke bidhan lok si yor bom lo tara dung ke e hen ru chu sot kopi ma bidhan ke thek long an lo e phi kang nek pano ja e han ri sang e per klum la hai pen ta khiri ke long aling lo la hai pen se ani wang ta ri bom yor bom wan bom na pu lo na an ve lo la ri da ha la vi tik ke bidhan pen lok si e ki yor ke lang i lo sang han chu wan i lo
1: ni inte kopipia ahan iksi ning kanalong kachojor ponlong iknailoni than pachini ikjima
2: ning kanar jon choyolong naike habidahan ke henru tara dungke lai chu sot lai henu ke yolong nailo ke mo ning kreng wang an kang sampol pulote ke lai ke kriget po ke lari rahan lo la sokrot elote han se rong bong hom la bhendi han jang chonong pon po han jang mola la hai si so yor pon po ke la do de phu phi an te ho bang hem se ta pini ne han pe ta dor kom ben chue nam po la sa ko so yor thu po la pu lo
1: ni tang te kolo so abotora hut hut si kolo so han ka cho jor long ignai lo ni than ji manang ni

0: Bek bangke bek fujar si kimi ati okpran mimi tum purunte by chance nong si tuwar beng okren nude rason purunte lata minang anak kesung nduk kokji di lahai lo.
1: La gari ye bek tum maten parda laili keng ben none la tuwar pi gedam pene tum kupi si kenang sot nai ke cilang nang ima la bang.
0: So buta bang hendi ili tum gari ke bek tum bangke la gari bek lomot ili tum jatan lo. Sami non bangke keng pengen dam tum pursa me ke ciri genang sor bang kona lama purutang te tuwar along ke ili tum rong aju purutang te tum ke jebra crossing ke abe bek lo. Di hisilam lo la pen divider ta
1: kabisi
0: kong lo rong along ke rasi ili tum bangke hodai sata me tuwar bangke ili tum asad ke nilipin purpa bitar cokku mene cici nirep lo sata me la so teng sili tum dam nampo la so long ili tum ar VR e ke cilang bangke ke nang sor lo ke ceng si bangke ate ili tum kita amu tum ke ipawa bi pusta me halak ke vega tum yong si kangari kang krang tum nang vega hut polong tiri tum ke ciri tum bangke ke nang sor lo itu
1: lah
0: lo la
1: sana lah keng ben ke dam tum tapi ku pipi si ke ciri naing ma pajak tum bangke mane fun lang ponrong lo son lo do kona me ni tum bangke tuwar ke dam cilang le tet to do
0: Selalu, apa ni lipul mana tadi? Ini tu mungkin gari kebek tu mungkin phone bangke thano pasti non bangla. Gari kebek itu mungkin me komen tu ni bangke, la phone bangke cilang ni terbang. Tapi me, ateh ini tu gari ke tu pender le, ini tu kencing koi kebek jihir pukali mana tadi? Ini tu tu war tu me hendak hut putih tu phone cilang penta, dom babin baban penta kencing koi ta jur tan rak. Ini tu air sen dokok pasti kencing koi lu ponte mek tan dah. Hebat penye ke sum korok jih. Asi dam boy hut ponte phone penye ke cilang phone bangke tu teli si ini tu lang phone penjat. Tapi me, ini tu mesti phone lang jia kena sot do purun telak sangkok nampo ansi dang nampo la arvir e gari kita me bang bang ke tum ke lang kena sot athe open ke ir tum ke pacan nangkok gari tad kok ti open ambulance pin lu pun telak pacan nangkok lo la sila hai bang ke tum ke lang bang kena sot lo ke me dam mesti me lapen min le bang ke taun tum di taun ke do bom tum mesti me la son lo il tum ke mina am tum ke mo pen bulum de discipline maintain ti he de la traffic rules maintain ti long si dun ni polata ila tum hadak a light pin lanta doima de traffic lights pin lanta tum han keng peng dam ni tum han ta ko an important ban pi bom lum de la so teng sil tum follow nang ji kali polo tante accident pana chance te tan hota la ban gari pe na bang la he la hel do
1: tang te ili tum jasmer la gari ve ka tum mane driver tum mang kuson ku pi ji chirok tok la gari ve bom ho das mang so alang tum ke claim mit nang ma la so thak tan ji ma
0: la bang ke la lo gari ve itu mana di garis kebaya ketum ke keciri mati kecilang apa yang kecerok tok nanti bang ke lasan lo ceng si bang ke itu tum wek boy pasti tami mungkin thn lo phone penik order di lahir bang ke lahir pen tami nangsi satu dolar penan par bang ke non bang ke iprang tak kecilang tak kenang sot RV RE tak kecilang tak kenang sot TV pola ma pun te along pen bang ke konani pen ke garis nacon flut bahaya long lo pun te itu tum ke alsi RV RE tak kecilang pun nanti lapen mana distraction bang ke kalau dia nampak kaita mana la bangga cerok tok nampak lalu
1: la men by chance men kena ni kencing koi tu kok la accident mana la tu kok hud ili tum tung sekot men kosong si hal abang so a victim tu tum pan mai le tum kecerap tu thank pola
0: victim mah tum pan kecerap pun thank je pan abang ke lasan lah ili tum majak tak ni kencing koi pulun tu lagi peranan majak cepat kecil mana di arti tong sekot pen hadak ili tum yang thenang lok pulutang te hal so mun depan mangke ili tum mane mane an tum mangke non lama dina kai bangke la son lo ke thenang lok pasta mil tum ke phone pen si phone si ulai prang ji si video kuri tu jidi video kuri tu ji man along tra la video kuri ta kenang so do sta mil tum men ke ceng si bangke hala pasti rabu nampo so ke rabu no bangke hala pan ke pil ma klem na ji bangke hadak mangke non mat ke ke ceng koi tu bodim pen bangke safety place di sabu safety place long wanampo a charger wanampo to warari sam me sabu atok tot mat sona sabu men di safety place supu hedi ar wanampo an sile tungku pima lata ke wanang ji sam ta nili first aid to not support si than pon dat pa he ile tum hadak ta me kichin koi dub amri sam me ko sona kichin koi mala ta ile tum lang nang ji kali pun te ile tum kirun dun men ta men an kan hodo ko kriti ke rabdun pu poile tum rabdun pu sam me so ke akirun ke pon lom ta men an kan hodo ko kriti so long bang ke pi po se kan hodo ko ti ma bang la son lo jene ba isilam lo ku mane amunit cingkoi dub lo di la so cingkoi dub long ko mane aking singlok pet lo la so aking singlok pet long ta ile tum ke mane lepu odun rurup odun rarai fo te an ho se ti su dat pu la se la so pora kirun ni sistema do sta men non bang ke tum la dak bang ke an mang deng mang ke una de pu sta me la dak bang ke ni li pung tung bang ke two wheelers tum ha টু হুইলার তুম হচ্ছিল তুমি এক্সিডেন্ট থাকে নামলা পড়তাম তো হেডি নর্বাং কে লাখের দেখছিল তুমি থানা মাঠে দি টু হুইলার তুমি হচ্ছে কিচিন কোথায় নামলা পড়তাম তো এলে তুমি চেংসি বাংকে হেলমেট কিছুমান তুমি প্লক জগ রেটি তুমি হেলমেট পিনে প্লক নামে হেলমেটে প্লক নামে আর থে পিপল মা পড়তাম তো